mama botinga imwasi oya konyokolonga imwasi nzambe apesinga lisusu etumbu napotaka basi bandeko banyokolo kombana ya bato.

0: mama botinga imwasi oya konyokolonga imwasi
1: ekuta
0: nzambe apesinga etumbu napota kabasi bandego manyokolo kombana ya bato baebisa kangali susu bandeko naokakama wana.